mawa mwasi alingi mabiala akufa po atikala na bomengo bongo lokola bolingo nunaka te kilia pe pembeni akozela po aremplace somo